0: After a months-long delay, the NBA has approved a trade between the Raptors and the LA Clippers that sends Leonard back to Toronto, where he won an NBA championship in 2019. The Primetime Emmy Awards are underway tonight to honor the best in television. Sally Field won for Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie for Remarkably Bright Creatures, and she gave a shout-out to Canada, where it was filmed. And that is your World This Hour. I'm Neil Herland.
1: Shallek unno novayagal nerto 30% chiraldero naluni anuringa pinganak to me 30 ukoninga 1. Now yet unno novaya nerto 60% kanya tarun naluni ubalu shiral anuringa 1 to me 20 ukoninga 1. Kalututia unno shiraldigara nerto patumi irahaluni novayadaluni 30% patugunangara miluni anuringa pinganak to me 30 50 mu ukoninga 1.
2: Tapi mereka tamang ngasih nak sahur, karena nama itu saksi yang memat unuk. Tapi mereka nak unik kapet tu ada mana, sih nak sahur cukup. Ia tanah nu tangguh kalau unuk itu saksi yang tuk. Unik kaga lor semangit tengah, pira saya mohon ikhlas tuh apa mewah. Tema dan tahu pengasih demi unikkan yang mat. Tapi cuma ni pintu siapa lalu ni inyuk tidur. Tapi bunga kula ada kasar ni kan ini tu sana atas sih.
3: Ayah ayah ayah ayah ayah.
4: Tema teman nak. O kasih berat tak? O pengaku juga tak? Di pilih kula juga tak tu? O pengaku. Atau pengguna tu kalau mereka waktu upengang usung niaga, atau tak usung niaga upengaku kanu upengaku, awal usung pinjau tinggalu upengaku cukup cukup tinggalu ada pinjau juta barang tamakku kalau pinjau tinggalu tak upengaku tamakku ikhlas yang nello ikhlas saja pinjau yang barang mata. Kau juga terus juga, ia tema kesian orang terang malu, tanya itu mana atau kuar itu juga karena kami nak, tanya itu juga suku suku juga kau juga, ada orang yang semua orang tu nak luaran kena, tu kuar itu juga ni, ni kena atau kau hari yang semua mal, tapi manusia kan atau sakit yang semua malu ni. Cuma bersih kanakan ni, ia menyikat umur umur tak sih kanan itu. Kesian cakap ia kejakap angkat kaya nunggu pada arus tujuh, ia enggak pada arus tujuh. Kadi majun nak hati atau sunyi nak kau nak hati kadang utik. Aku semasa hati umur tak, ubing aku nak cakap hati umur tak. Kaki jalan ini, kerja karena ini kan? Pilih aja sukuri. Asalnya kini juara orang tu, tapi korinya jauh pada otak, anggang jauh otak aja. Atau semua itu nara orang mata kata ngutik, abis cibanya kata orang mata. Tapi kuah tinggi menyemaja, najuwa jenuh. Tak kuah luka luka kira tu, najuk pada orang jenuh, panggil amaru. Kukucu rautu, umarak ya menjuri akai umat, tanya, umarak ya ilmiya gajak, kukucu ilmiya, perduk temenya katau tinggu, tusayulu tinggu, tauna, sikini kurung ya, sikini kurung mutayana kisutta, atakam mat, kisutta agaru, ayak sikera tamane, kagatu tukiani, bangga, kagatu jua mikshinga agani, unangadli, Sanggup mata anak kisah tak macam mak, kalau semua macam orang mak, kalau tu juga takkan anak itu ni sekali kerumah, karena nanti ayah kita macam tu, ayah kita nak orang itu juga angan itu tak, tuk tuk dia orang siapa juga orang, karena orang siapa itu aku tuk tuk tuk tuk kata tuk tuk ayam mana dia, kimi mi juku tu kala si magi umbu aku tikiratu mi takana ni kizu aku ni aku cenga ni upinga aku takana ni ilau tu ta umia takai umali inga takai ciatu di lutai cuma pangoro tu aga yuwa ni aga gila umai ni aga ni ulau tu mi cai cuma aga yuka kala si umu takana ni yuna ni yai si cami uku aga ulau si magi nunari tanya kari anga yoka ya nunari ada karu kulu aja ngi yau tunni nudai kara tu aku tummi ammaru kakulu rau tu nudai kara tu pani yu rau tu pani ani katima kikito kama itu anu ngi atata ngi yau tangani amma mena seisha yau tanga agjeri ungu ngi yau tanga Cukung ada meyok mana nuriya menyinga umal duri mana sudi ulun unduk tu mana cikunya ibu kuni caya mengal tu ni tak iya tu mana mi caya mata nasuri ini ibu cikunya tabung waktu lu pakai caya takkan apa nuriya jauh tengah ubah kudu ada lagi jauh tengah jauh anak kalau tak kuat orang semangat tak kain orang semangat tu orang takkan nak lubuk tu lubuk mana pijuk kamu tak mata mana tak mesti ngaji juga takkan ada siapa nak tu sakit semangat tu air waktu kata orang seumur ayah kun amaru tuk tu dibuat orang mana tuk tu nasung itu nyerah kau tu sakku Isu bagai jamun yang katrauman, kaluna kami cuma cune, kaluna ani, kanicangan, cakar nak kanicangan man, kanicarau semangin man, ajak cakar nubuah, matu manurat tanah tengah tak nubungang, bangga ngakak tua bim, tay mataman nak, tay masih jugo, cakar nak isu minat cakarau semang memerikan nub, ajak cakar nubuah tahu, ikut ujakan. Taku berak semasa berkipah curi, awak juga tu sunah begitu mini. Tada rujuk takkan ada jauh semasa taiku aru, aku jatuh, tunggu juga sunah aku, tapi berak semasa takkan ada takkan nak kamu cakap waktu itu, kejuara tada semua kanak tapu lulu nilu, tapi berak semasa Oka kini turu gama nipiga piu kotangela oka tia onang tuare ne tamana mika ya taima ya ko ume amu tukria ya si mata ka tuwa ma tana aga ya ta taime pera mata ri ya kingu miga ya tuwa ora mata ri kangi kalwa tudu oka pera simung ma ubanu Uma juga sokat terlalu ini tu dunga. Ia ini wian yang kata kurang semangin manga. Ini wian ku sunangin mata kubian agar waktu tu. Kadang mata kata kurang semangin manga piu nak siuma. Ini wian ini kita ni ku niki nunggu tangan nak sauman. Amadu nanti mata kulu ni piu kesulu ni piu kesian ni. Ia kerja nunggu kari tu agak tu. Tak melayu kat rau semua, asalnya orang singa atukanya rau tunggu, tak kena pinjam kami, nurakau takanya rau tunggu, kisah itu pengak saku, aksinya kat rau mizuguni kini, ilan, ukiak kuli, utukarang jangan, nanti akan jangan, tabunga ni, ukiakanu, taurunganu, tabunga, karu kat rau itu, kisah itu pengak saku. Tabani ki amiga rung sulu khatra ko ida ne amiga che maga do faktu ki shan unanga nga umu ja khatu nga ami ta unanga nga pi yu na sibara ma yu fi ta faktu ki shan ida ida pero si maga do ama ta mana ka tu ilu tu yu ka da um man ki ja fang ni pi ka nga wa ta ni bi ki ja khatu nga ta na ka tu ta pi ka nga na lu ni ikhu mo ngal lu ni tai mä mikki jäämi suurikin vielä oksima juodaan. Näkit justu jaksuduttu, niin näkkiin. Pingas sun naamak parautun. Mikki juuta uudottuli. Mikki jäämi sukallaan kunnon mata. Tekijäni alkoittaa oksima luo. Allin jättämme pitää oksima raumenaan. Ammaru, käin näitä. Unikka ja taloa kimanna akku kanet juoma tukkuja tuminuna kauama kingumi aina tamin yuna katu anga jautaka nanukta hanra imat pinga joanni umiemu imau matagu upagu mari jauksi mongmagi taakkua kakullukku engi juhaurillu nyaurittaunia kulluni anguuttiku. Igi mammu, pupaattaa kulluriu. Kappia suhtaan jossi makama. Kiitoon jattu villu kaisu ilään urakattiku. Naurittaa umat. Tämä uupatti nipiki idäsäättua umat. Taitsimme akuttu sen ääni ikka luottu. Kimaksi jossi makama tappuun akuttu. Umeali taikku akuutikin. Aku tidak tahu ida dengan orang itu ingin kaya kami. Aku tak pernah mesti ibu mereka kena sarung mereka tanah itu juga dikuasa itu juga mereka dengan time dengan orang mata aku itu umiamu ingin orang bukan aku tuan orang tahu orang mata. Aku tidak tahu ratingnya atau mau tinga. Icaunya kapal sudah tidak seumur jaga. Taiku ada atas kami angin kuat dah rosak juga dok. Akau jangan tahu. Unah mutu kusang itu tak macam kumbang. Kapal waktu tu buang cikgu. Icaunya kapal sudah tidak seumur jaga. Indah umat tak nak siapa umat aku. Kapia suuna ala aitut imnia roka kundu taima pikung magu pida oksi kongun mati. Tuktutu vittua kaad luukattara oksi kumata aitaa. Sikutillu utiku jatale vittua kaadu oksi kongun matta kanana aitut tamme. Taimia kagi lauttaka aggeli lauttaku jatale vittua kaadu oksi kongun matu. Kimme jullu ugea kajakunna tiafaru katta kajunni arittua on tiafattuni asunna sitia katta mimmata. Ida kimme taikkua angi juuti aulutillu amisu aulutillu. Kaangittu aulutillu kimme kitaimaa joksi ummata. Aulta kasukko ruottunu, asiva kasuottunu. Taikani ukea libiki jättini, miksi kangitsi jättumaa aulta katta joksi ummiju. Upakasukun jättäminen karvavulli, upankin jättuu, kimmin ja ajuru katta jummali, kuasa on lumiju. Täimä ja kudu ja katta jummat. Kuvienattu on luvottuni ilänne, itäopikisi malluku. Imältä viikutusin ja katta jummisen ja nippatin luku. Upakutin ja sydua luvottuni. Pisoka jäkki arvaa angamaru, ungavaa angamarik sanoi suvottuli. Akuppakunnetti akatta jungin mata. Ilja taima ikki vauhtu arvottuli, nimokpakati ikki vauhtu. Kappia joku juppaktu uudu, yksi jälkku ollut tahppa rauhsimamun mata. Taima joudui rauhsimamun. Taimani taunangan. Sikutin joku. Ida sikutin juunan nuktua okottari lausima muimata. Taikkua kakullu kimmingi kaujiman nakati kakullu rauttu. Imaalli kimmin kangisaaumi kaujiman kimmata. Takuti lausima nakati kuvaa kimmingi kakullu nanungmi. Taimaakisiani umman ikittivakturi. Puolumini asuilla takuja ummat. Taima maritsa takuja minun nakajummeto. Puolumini ikippaktuniu. Kangisa oma kaujumangin mata. Kaujumangin jami kimmin. taina pinyi jiwilu niu nanu angundu ni kusiani ipitisi magaru waktu ni makuni ipitisi managaru waktu ni kawji manganyami kiji auna ningi mati kiji auna ting nuka auna ngituru ngata ipinya ting nyadu kimbimu kusiani king magundu ting nuka sakai mata ili niyo nulle kilami kuru nuka titausu ngataan anguta ungitu wakangami kusiani anguti adu king magundu waktu ting Iman kanik satu ring, ikhwan nyuking mangur satu ring, iman aswa satu ring, syukur kita undang kita segera maju. Minta makwa, nyuking tinggal, pilihan yang syukur syukur mata ilang itu aswa undang kita makai syukur satu ring, pilihan sama dia satu ring, undang menyang kita syukur satu ring, pilihan aku ilang satu ring. Pingit tiada nasiung mesu kanutunya akan mesu khat uang ada pilih cawan nasiung mata. Ina ini barok semua angadi angadi jauh tamak. Aja diurau tu. Ayuh sudah kata liung manga dua liung manga jauh abah tu mesu naba tu kuda ada kami. Ina ini kata liung man. Nukitariyaru garu waktu jugu pitakangit jatutu pinyasua katana yakpunga angi juaru milugu nukitumbi pinyasua katunga angi juaru nga isimakitai yugu suunlugu ima abingarito kupanarito mikijukuruktito pitiakasua nginaklugu tukungadu akaunarito jugu Tukutau tinggi jangan lugu. Tapi mau kau tu berapa semangga? Amalu, ima aku kat rau semang mimat. Aduh kau bisa kat aku dulu di pangi. Kau ini dengan mengapuitanga. Namu puitanga sang mengat tahu ni mikcano, ulu ni mikcano. Sani mutun yang alumni, ukwa surlu, anu takuk kucing arung melukun, unadu silau tang nengak, surlu rik tang nengak, taksi tang nengak, takwa surlu takung arung melukun, tapi macam aku nacin, puitangan. Abang ngaktu menyungungan itai si mga kau juma da kasi magibakka. Abang ngamayang ningan idlo, tiglik tuti. Agdu katikang ningan idlo. Abang ito mitamakwa kau juma tuti gilak sao yun. O kau tuti gilak si mga mga kataan na. Ammaro. Ima. Puitang kumutu inyang si ungu idlo tin. Ketika aku tahan sabun, namun ngomongnya mengaduk. Ukau tinggi letak, aku nasungu cakap orang imadu, ukau tinggi bayu jangan. Kumutu nyangat dulu. Tahan aku, kumutu nyang. Puit tadi. Ima, ni uga jangan cakap tu, puit tadi. Tepan aku, angin minta pergi bak tengah. Tabani tanya pergi bak tengah, nak kerja suk pergi bak tengah aku. Tama kuah puit teh, sanggup asyung bang mata. Tunung aja ngak, upagi yang suk tani. Sanggup ngak tengah, pimak tani. Time aja ngak tinjuin. Tama kuah, uban ikan tua hembu kau tu gelak semangat kau. Ammalu makwa puitangi mikijukuru suungu mimata. Imagu apisu tataktu minyutillugu kimaallutu itjangullutu samakkuugu taimaitu taimaitu. Kanutu inna ajoosuudu kattalaksi ummaga. Ammalu uhaparaksi magijuni. ima aukyang na atata minyili yataan na aukyang na ilingayakam. Tarotu ko na tiyayong iman. Taan na agagayak takajaling. Kawimakwi tiyayong mat na tiyo auraninganing. Ukiw kuilanik pakayamu. Tapa agdumi sikwariyarong mi ingurat niyo. Kudai perukunut jamaah itu nengu rak tu nengu, bicung nengu derak tu kupi rak tu nengu, ukat tu nengu, kibiaam, panit tu aru, tapani jauh tu nengu, kaini perunungan napa tu, tamicano, ulu micano, tak kuatai melinga berak tu, sunapa, ikanu micano, tamai pak tu nengu. Ima kangek tutukiani ukyuma ikiumikchano kangek tumikchano sunaba ingik anungmu tamakua ukautiki barok tangik ima ibarok simangmi manga kawiji maju makputu nanduga sukata nangnera kabi nandu katada kabi nanu rau kata dekabi mikuluk tidugu nanu mainguluk tidugu tibau mi nak pangubu atia orang kami nanu tuinnya atangi paru kata pun kiguluk paru kata tu taman nak mainguluk tidugu Asyuja suri juaru roktu me, taima tamannu ukau siku yanga, ukau siku baroktanga. Ukagadang minyanga, piyunan minyi, kinyikaya asukata laukpunga, taichumu ukau singa, maliktugu, pinyasu singa. Pinyasukun naidiga makisianu ukau tiginisaa laukuru roktugu. Saya nak kisah rumah sakit sekitar dia kat terik anak bunga mana iman lu atau nak mikcano, taman nak ulung aja nanti mikcano awal ni ngata ulung aktuar atau kau jauh mat nanti kecumi, saya nak agak jauh terkaya agak jauh tu. Kukiriya siupara urura umat. Ammadu kingumiga unnaktunu. Kaujibigi ya wakku. Ikariwa sukatera usima mimmat. Abataktumi. Namitunya kaja ikariwa sukatera usima umat. Ima. Tamanna. Pinya siusah kau atu ni anguti kini keluar sungguh mata aja ukat jalan tu kau di mana kau ibu tak kuat lukur atu kisuru nangai tak kuat lukur cina si mana pinya siuting ima itu dah angkatan tanah inwa tak kuat lukur tak kuat lukur cuma kau atu ngata jalan luni. Ikut aku, tapi nak cakap nak tahu dulu. Sana si mana ini, pinjai syuting itu aku lugu, kisutuin jangan. Isu mana aku melu, tapi cuma tahu kau sing aku. Makua, ia kau di mana, kau di mana ngimat, taman nak, ukau sekaya unik kaya, tu sambil milu kau. Unikkaani suaktaka. Tamakko pinya siuchi kanukkannu aakkitsimanengu angijuktungu pijunnau taujunnamengu kaujimajauttiakmata. Amma kallunati kaujimangittutiku kaujimangimmijuku. Amma makkukku inyuktitu pinya siuchi jakimmi. Pijunau tidakkan kau jemangin mizu, ijangi ima jauh sejauh si malu tu, pekatar tu mungkin macam tu dipijak lagi ke kata mata jauh kata ni kau lutu. Tapi mah pijak lagi kita kanga mik pinas pinasunang mekajunya kanga mik imin kau jibat dia lutu. Tabak tanah pijuaru pinasuk tu mik cahnu. Imin kau jibat dia dah imakan Imenik ujak dia suangin nak tunik umat yang wasunya nuktar memikcana. Tamak kuat silap aura ningak nirjutinik mariktum, marikyatum. Mana imat turun majulai ngulduni. Tamak tamak kuat apu nungut tuaru rumah nungut letaru mamana kakak tuahami. Apu taiku diperungnya kiar padai mat ayut munamana ayut tuatut. Tua dan nungum mat aku ni, tapi mak mading mata sila awal ni kanik. Apa nungut tua rumah mata mak mikusun asyik ni, nakangan itu mikuk tua rumah sibuli asyik ni, nampak mading arung meju. Apa nungum mat ukir siu tengah nuk tim pingak tu ni. Ukiukun asuk tengah mikunga pingak tu ni. Taima awyakku mana nuna marik tawang ada kejlu ni. Taima mikusun tamatu minga nuna mik awyau ni aktu maringa aku. Ikinak sibadya ni nga marik lugu. Mikunga kakuk takwa rutin kakuk takwa suungu mingin. Taima ingin yang mingin. Tuk-tuk mana kesakuangi tuk utik tuar urikun. Tuk-tuk isi gangi maunangi ijutik tuar urikun. Angu tau mingi. Tai maji ngabu. Tai kuwa kingu dapati utiju nukai turlune, nukari gyune. Kau isa tau ya hatu namu kibia kata nama ngati. Kibia kata tanginyun. Kima jinnya mati, kima cikuk pada sibun dia tinggu sung mati. Kukikia acak pada caikua, acak kumitapin juga. Aku bicu nyaunak dong, kumasukudu aku dulu nih. Cakua tabak, kima cikta pergi yang itu aru putabba nisani siuk aja gunak pun, ambil suka aja aku ngadu ardu di. Ica emaji ngajut, ammaru nukaituk, ini suruh nih, taku jauh nih. Kau yang tinggal kiri akan terpat tiga jangan itu kartu tuk tu tiga jangan itu kartu kiri akan tertengah demi cahani nuk kali aku nilo kiri akan tahu nanya kejuni terima teman tiga jangan itu kartu terima itu sama kau tuk tu nuk jadi amaru anu arti lugu. Anu kanu sedih juga, anu kadai juga, ukurannya mana sedihnya mata, anu hidup tu hanya siwau tu nyalu di. Ita itu, ima tuk tu teman isuk sama tidur ini dah aku pergi tidur. Ima kau terima kuah hidup mana kata mata. Ijua abuna tajuma kima kungan yung isaksaw na kartu ano kartu ni ijlu nga nga ukumu nga padyalung mati tajuma kingwata ukusang ni ngano tayma na isa ka ito tama na kaw yung mayaw kanakulugo tayma ukakaw nga isigangin nikaktuaroy aning ngaktuaroy amaru kisakaw nga ijusik. Ija tukurit tuarun. Taima nigla dekat takwa isigangi takwa aningak tuarun si majugoro urut semana. Taima nungung usung meju. Takwa isigangi ta adungun. Nungun niang meju tabbuna. Isigangi ta akun negakun. Ang majukudu kamata tabbuna. Nungu katatun. Kusuk tucimba cungubun. Kusuk tukuru cungubun tabbuna. Nungu bekamata. Tak matapun, tak majingan ingan. Kini abik magu isi ngata, nyakasan ingata, mau nangata. Pesa ko nga sa ding ano may yung tuko si ko ni ukiya nigla pa dali ng marigyo nagyungiglo ame ka ng katagatwa rutik tama niya to siglo ko ng siglo siglo ko tumagalo rutik inisik ko din tama ko ame ka ng buka marun na mautawa na mo yung mata nagyungata ame ka ng tako yung may nakatila ko medyo kikto ka ng isang itiya nga ta tama tama nukse ko yung gudata nga ta ningu timma ko panik tutin e tama ko na mautawa na mata tana nuna metu mo ukao tiki akukta ka nuna metu no ima me utano tana iglu ukao tiki nesua unia mayakko upinga ako utu piyano tu nasu ngubara ungi mata upaka suartu gui taruwa ngu ima aputa kao ni se jugu piyano nasa wara ungi jun taruwa sakki jaruwa ngara se jugu kakutta mi kapita kartu ni Nang ina tia mai tuni, ina gumi narane tuni, nuna narane tuni, aputika nanguni narane yak tuni. Nang ina tia mai ngak tuni, kanutu ina isa ngakuru tia mai ngak tuni yunni. Tai ma kukki unna na saura umeju. Kisi ane, ima ngida aputika unna si jugu, iji tuni luti, kakutta mitadua umme, aki ngayati jugu. Taku saka ini senos sebik jua garo berautu. Tadua iki perua waktu alu di jugu sekinya si jugu. Apu di kau na si jugu tahan tabu na pingu jadi katerang majanga. Tadua ima ilang sani kuda aru ataru sani ngayo katu nyatu di. Tuki ngayo mi tuki mungutu katu nyatu di. Tahan na piungi na siyang medyo. Ima yung nga tugot, taruak siyo ti, kaday tusi, mga o nga tugot. Aki nga yangi na siyang mo, takari na kao na siyang man. Ani nga luni. Kasi nga ko taruak siyo ti, puto si madlugi. Kiyong mo, tamatumong, takikuta mo. Kiyong mo, ayat taga kato ni, tahan takan na. Isak sana si madugo ina kaptugo pagwa kaptugo tana ayak si juting aning at yak tunet tana takuya sa ang si tay maging at ilugo imalo taro at tupak tunet ilang imalo tani si maging hangit tulo kung asit ilugo Unna ati chokabba taloa khayari pangdana kutitio kakutami anoa si maluni kutitio le kanu ingi tiakto. Tamakua khayi mayau yugaruan ukao tigi yakka. Ila natia minya kasuktuni adena ito alugara ungan uingar ito alugara ungan pinya suktuni pitari mekamuti. Kisah usia juga utuh lagi anak anak perempuan itu tunggal juga. Tapi makau kami semua ni ada usia nak siapa orang ama. Tapi mana ujung asal nak jauh ujung awal tunggu nanti tunggu yang hangin matahari. Seninganya tiada yang hatu deh nanti ni. Tukingat du na ilang tayo ma kaglibad niya lugo sani ngayon niya padliya lune taku sasabtu ko takung mat niyo wakto ni niyo awratit yugi ukung wapot ni isumak siyutit yan awak siyutit lugi tayo ma Ila mari nyetia mata ukung waktu ni kak usap ni mari tu ni kanu jauh waktu ni ilta ngami ibu cuba ruktuar ugarami aputik beruktuar ugarami siku beruktu ugarami kanu ingi tiap tu kisiane kisiak takutin takusak sakatai ngaya hatu kaningai jauh nak kanu sangman kadi doang ini kan takutin naga sublugu. Kaninga iku nakkanu satu nawi matai makau ima nyak tiga tugu. Kiran tikit tugu. Tikit darat tugu. Takusau naji unatu ima. Agdo kaka Tikit tugu najur tugu sekung isi binga junangin mata kali berdar tugu ima sekung tigu jual tugu tigu jumi tak tuar tugu time macam tu ukau tadi tugu awal dah jual tugu kat tugu time macam ima takut sak tugu kanit tugu jual tugu kubir tugu kubir sorang kubir tugu jual kita tugu jual tugu temak gua nanti tapi nasuk tak siung nengi atas temen tugu rumah ini sakat terus siung maga awal yang nami nanu kami ikutin mereka hatu nih tugas siljone ini ayat tua ukan nak tangan kini dengan pa ukan nak tema payung mega mak tabba imali dari kasihmu pada orang mata sakit hati juga aku lelan tabba nangis siljone udah siljone akat nih takkan uang tabba dulu nak tu nih nak urusan nak tangan dah ini peroksi maju Tahu tiang ini kami tahu waktu gua saya kubiar jungin bangun. Ima tapi mianak si jungai lang awak terjugu ada tapi jugar juga mak udugar aku pilih jungin mijo. Udugar aku terjugu kami jugar juga yang naru nanti arus tu ni makijau si mangi ija. Kami udu ni kami jugar juga yang naru nanti arus tu ni cukup pada yang kengu terkengu mudu ujuk mian mudu kiri si jugu kengu terkani aku berangin mak mianak si jugu cukup si ulu ni. Time nangis setanya kanga udu tau bangun ak amis udu jugu ni ija udu si ulu naru nanti arus kata naru tu tau bangun itu orang cukup si mu Sukur nak kata yang hanya kuna ngasih kanga dia nak kata nama cakap kanga jadi mata kuna arah tu naru bayung mikaku amaru nusuk jauh dunia ada yang itu arah kata yang mimat kimi nusuk kuna bayung mimat ada yang siapa mana sukar tu ipa tu sukar tu niguka ada nigo nusuk lepas tu ipi orang nunggu kota nusuk dunia dah mauruan tu arah kata yang mimat Ila ke kimi meni uti musarit cibarau tu orang ila ke time cium nak perangun mata time ila atas meni kaya nik pakun nerangan uban ni jila unu ika yuktuaru kata yungman upak tu kutabba unukun aulak tu ni kangi tiakaru apujuta unukun aulak tu ni nakatisutera tu ni unukun ikhiwataru siulu ni lu akisutia tu ni sikwaksiu mukitakaru tu ni time unukman aulak tu ni akawa yungmi yuk ilani anukaru tukurulu ni Ila ukuran tiada nilai kanu dengan tu nak anuakan upacara dengan tengah ukuran kau tu. Akau bayung menyilan tapi upacara tu guni pak bilik kau tangan upacara tangan upacara tu guni nak datang awal takun lugu ada naik bayung menyuk. Tapi masih masih tak apa tabban. Datang ni awak macam ni atau masih masih takkan upak tu guni ilu bilik hati mai bayung mat ini atau bimbing upak tugu tusak kau kami urut silu kima jangan kami angin asuhnya kerana nak punggu time angin asuhnya kata nak payung bunga ilan atau sek aldo umuran pinga sunyi pak payung ilan pijaru kata tengah ilan pingit jamai pakilun pingit luar itu kau kata yang mat kanu kata nak mikir ima tuk tuk karo juga Kukira asun nang mo ni akong nagtay maasusat ko lo katayong matalutiyagin ng minyo. Ukiukut

dati avaku tunga sura miti kulumu tirumi tiduta tamani udlangu yo city peri 15 2026 udla ukara titi gatte kawasu yabu akong ilio tikap tidugu tunga suti tibu gue di sini tabau ti rumagusi ibilangani baru kau yamayangani baru ni oni kagara gumagubi oh ya kanu itu semak temung airin no uke sok pendeng aram mi cidluta temani uke otak tu mi nara pusi CBC uke otak tu nara utkabingan ni temani kadun ni tunga sutiariti

Front, chivalry, co, nama shonani, dark ringa, kao shakana hui uni, tamakuago, ishumaru roar and mata, amado, Democrats no yi, ayok dui bui, sangin a semi, kyokuyi duty, takuado, matushima yumi, okaloti yokata tidugi, pamnatova leavat tidugi, tabani pinaswa shujumi, tamana, avishimaninga, narune revo, takua. Kawa soya dari ikuni ngaktu di hamaru gawa makuni pidirari yau wadliani nga. Nekuan nakta kalara mi tiddu utawna ni Amerika mi marigasa ni sakit tikau tuun na uti kiseni sakit tikau tu jasuri yongida. Takwa ukadlau tigi yoni nga Washington aso uti khaktiddu kanu pidirani agay nga takuni nga hamaru nekuan na uyu. Tabatian udah tidur. Tak waktu kami ada ke kukino ya dari sini. Negeri yang jauh, kubagat tuh ni agaknya. Akhiris syakap, akhiris semu, akhiri uti jauh waktu. Tak waktu Federal Reserve mana waktu itu. Negeri yang jauh, kubagat tuh ni agaknya. Akhiri uti jauh waktu ni. Pingajuan ni udah ni. Tamanna sebut lepami kubagat ayak ko agbagu pingasur tu. Akitta waqqad liyakad tamni uju katamati tona suttiddugu kisiyani tamanna naamagi yakattawti gunni agni usaju hamiyadigakku angi yukkaanga atuqtawku yanginni akitta waqpatigu tabbani 3.6% miittiddugu maanna uju neido kaantasiyungi katattittinnevivu kaantasiyuwarame kaaktajuudinmi teikani Lithuanian Sirakutingani, takwato, narunere leku, kartitivu katinan neamatugu, takwa, nedo, kangatsunga, katatitin, kangatsuram, kartuyurimi, takuni, Lithuanian, Sirakutingani, takwaru, uruanan revui, kartitivu katukuti, ikayosuktogi, delanga, Ukraine, Vilnius, Lithuania, nedo, kangatsurkutingi, Katatitinakui, Kangatisuram, Kakti Yurimi, Lithuanian, Sirakutingani, Unwangurotu, Takua, Pikamani, Sakiraku, Udlurokti Naguruni, Takua, Nedo, Angiokotini, Kalokti Dugi, Kakti Tivikutan Nagayanga, Tabani, Katuchakatigi, Nujui, Nunaringa Takanigiani, Ikayosuget, the Nakjigu Tashuminga. Kiev mi government riku kharoku nanka chori kuyumi tamanna khanta shiwara kakt yuri katatito namma 60 miles ubaru 100 kilometers pinganningani nunadu truang yu angi yukha kuvieni Vilnius tamanna khawa shaktoroku tamanna kakt tini yu marito bu ukaddatu kharok tiddugu nedo titiraktinga Mart Ruta Naga jongo yumi, ukalau tidugu takwa, kakti tivu katani yui, kanitumi, nedo, nunakutinganu, narunerevu, rashaku, angiukano, Vladimir Putin, ashon naktumi ilamaku, amadu, kapia shaarigu mamma, takwa to, amiadigaku, unataktisangi, pannapadiadirevu, Iraq mi, audaranamini, Takwato unatattisagaraan yui taavani sugiutingin gu atwin naongin non atwi Baghdad, Iraq, Manoyo, Makgoni udlu kidlingano tikiuti yaktu dirivu nukabisho yunu tabbani siitipiri unungwani Amerikakko unatattisangi odlannaan naarapui aggaigo kasi teikaniro tidugi Takwato amekku yui unatattisi wanningani Iraq Angi kata kakui orderan namini takwaru Iraki gawamakungi narunere bui takwa idangi unataktisara unat sugiutingin natu jaun yamata kisiani amisujui narunere bu sugiutingin ni atuina otitina namata Tyran konni ikayoksutu ju unataktisara pigiaksisima bui amiadigakku unataktisangin ni Temangani February yumi amaru tamanna unatarni uju kayusi waddiati dugu takwa unatartisangi audlarnerningi isumaru tigiyuvu Kurdish kunni tamani urwenattumi nerninginni takwa to
Anya katigin yun na

0: kau na mengin na apik sokon na yok taka atuin na orang ma tanat tau sinak tau narang narang megatigo iglerang mo talo ni tanat narang malabote
1: tay may la sinak tau tamang at karutigo tusak tau niya mamana unuk tay manitano unikal na katau tamaw na unikal ako si mangituk nutatiyak unikal na nruk inyuk tapi kan iglerang mo talo yok tan atakak tupi ta awak tan na undui na ujangin mak kau jaman yak pasi tak pun sindek sautiku unikal na mat takiyuka langut jatun ilu temen mat

0: tapa mana pigi si tapu na tapu kolano dekat kolano kat nukarnya tu tapi kau macam ini unik kagak naman.
1: Nah unik kau sekali macam apa? Neng yang nak tu mesti dah ketelak sama jaga. Amin sih tengit suku gelo. Tapi macam tu saya macam jutuk kau dah sama gama inang ni. Pigi macam orang nego dan perkongsi juta waktu tu kau mat. Iman piyo ma loa kaalong na siyoklo. Tay siyo malinok dutay nang nik. Piyo mayakak pala ang mata. Ulo matulli iman na kinaw yan ik piyo mayakak tigil ang mata. Tay siyo manitukaw tildig ukaw siyo wag tutukaw lang mat. Piyo ma loa ang niyarago. Aksyo ko loa ang na. Pero nga dutukaw wag tutukaw lang mat. Iman na nangyang nagtuwalo ko doon kami pinasibla doon akalo kuni taman na gupak kung adyuto ka huwag tuto ka ulang mat maan na mo tikit lugo tusaw matiangid lugo tayo man na ito yung nakakang nanganik nalo na ko sa katangin man tayo mali nangyang nagtumili lang sa mga magama kaya ko diksa ka ko mamun akso ko kataw wala akong migama dahil mali upang aksakot sikun na tiya akong nakso ni nangyayang nang naksaw na kataw wang mingmat ukiw ka alaw jusinganit nigdesukto alaw jusinganit sikun na tiya akong nakso ligutan na kuaksa ka yaw naksaw ko mingmat ina to ka naksaw yun ukaw siyo wang mingmanilag. Iman na sikwalan na kong nekso ni kaju jaw ya reksak uka ko jaw ya reksak loon ni uduk ko sikwalan na tiya kong nekso ligo taan na kwaksang nang nakaktaw takpang man ang malo ukperit ligo uwang tayo mali upang aksakot sikun na tiya kong nekso ligo ang umagpakatakaklo nga kimeriyo mamut, kimekulik sakta ako mamut. Taon nga sinangan, sinadya kata suya lang sa mga ma, inyutuwa nga waklo nga. Piyon naksigak ko, sinadya ka sunak. So kaya mapigyuta katsiak, tita kata ka ma, umiang nga na kaya gatalima ko nga ay kiyo tinik. Umiang nga katsiak, tita ka ma, ammar ko ke uluk tida ko tangitlo nga sinanga do nga singimmat inna ro nga kelo akhlo nga tabak se to nga ko yuk ma tak ko nga ilan ni nga yuk lapan na yuk ma tak ko nga nu kan ni sinari ak ta ka sun na yuli da ko sima gama makkulo akhlo nga ugalo ak man nak pedli makkulo akhlo nga na yak to galo ak. Tapi cuma nak ura bicara si manginya takat dunia anu. Pina juga nak si sahaja dah si magat tak. Tapi aku ni ngah pina juga tu hari ketik. Tapi mari angom mik pekat takak tunga. Upak tahu dah si maga mai dah si nasi awak suka dah tu tunga. Ima kawan yang mat. Si nak kawan yang mat. Tapi nalu satu kulur dunia. Nikilak tuk sa uga mitaw nang at kating mat ang umidlo upag tawadlo nga imaktak siya uga sukkalawak tadlo nga piyon nang nilimakalima tadlo ko kimakayang mapagkalawa mo natsatak ako na tuwak patamani nanituin nang imakta nilo ni ubalo ni saan nang pigya ka suga yaklo nga tamani imaktak siya uga sulilak si magam. Upak tahu kamu tak bangun mit. Utak tuan ini ayam, utak tuan guna kaya kat ayam utuh di lugu utak tuan ini cakuk saya yang hangat. Kan itu angit cumi tahun ini. Taman nado nangi anak suni saat suni. Kadang ikut ni kita makku atok saya nado nangi mata. Tahan na rupi katigilok taka sa atok siya rin niya ulo ni. Kaming ngayon, aura yukuri niya uyuk sa ulo tig. kami awal yung kuri niya yung kanga mag kwaksak ng inak sa wala mong mata magunang nga tuwang mi utaw yung tokang ni maanilig during milik ko sa kalang migatay man na paanilyo tuwang mi utaw yung tokay kimmeriyaw yun awal yung misi ko tao rox yung mga itut narunak sa lutik awal yung kuko tao wakto ni amaru nang yang nak tu makau yang mengin nak saud lutik. Tapi mana coba dalam mata. Aku dah sok siu aku tahu dia ni ujar angam. Makut tiga ni ibu dah tu kalau hati kau dulu ni mana piok tu kaya kat tak lutik. Amaru satu kuok lutik. Kata tay lima yun nak lutik. Kalau kita ni kuok asuk perlu ino mari cek kata gun nak lutik. Iman na rok si mang mata. Kaya mong sakatak tiluin. Dahil malitaan na awra yak siyo rin yung gamang pekatigay yaka tamaw na kadagay tinig ko kadag suni sangu yak suni yung galwak nangyang nang mat kaming akaw yung magamig inong minig nalat yang mat tamaw na kadagay tinig ko kadag suni ungan mo katigilak takataw nunga ayawang nyo. Tapi pan cuwang mew tetokau gat awalnya jok siok peng launginya tadi mana cuwang me nuna kalau si magat tadi aw karena itu makua si nasiok betul agat lutiko. Tapi mari kemikiran aku kemuk siok kat kadinya unginnya me. Kemuk sini, iman angum mati dua kata yatutik, kem mengin yo kata yatutik, tapi mana curak semang mata inna angit sutik tu. Tapi masih ada angum dua yang nak kuda nak perhati gigi tak, kemuk siok hati gigi jaga. Unga waktu yang kerja, me waktu kisah ni si budio kata gigi saklu, nang yang nang mata mana kuak sahaja juga. Makudua mudoilang. Nung asiksitya ka diyo, mila ako tugo. Maliksa ka ang tayo ko, inga kaksa ko doon, yakatak nung tayo man na ito kama. Nangyak to yuto ka ako maro. Sa atik ko ako daw yung mga itiak lang. Tapos nung asiksitya ka diyo, mila ako tugo. Inga kasing mga manangaw daw nung atapunan ni koktang ako, sanguyang ako nilang. Tapi nak kami kesatuku saya dek kami kamu tiga kadang sudi kamu tiga kadang mati kadang si mati kami kadang si mada kudu aksudi so kami satuk seorang yang ingin kami ikhaya kengem mata iman nak tinggal nang mata kami kata aku nang yang nak tu melak si mengisudi iman kau yang mengicam masuk mata kami. Kamu dek kekak tak si mandor tayar mandang kasih mada aku doa langsung aku mikasih wajah kata kat sariwan. Tapi masa kata kau ini kau kanina aku doa langsung. Tahu mana tu angung itu langsung aku pekat gigih. Tapi aku mikak kata kang mata doktor dah berjuar tak ada aku pekat gigih tahu nak suruh langsung. Tusak tu kalau aku kiyak, tusang itu aku kiyak. Tahu bunga ingat kan yang mat, ayu tahu ku amiksan. Ayu kagli jadik kalau aku matakan nak, tahu siapa lagi sih kalau aku tu ayu upa gajuk tahu. Utok doa ni lah. Tapi balik kemik kaki kalau aku tu tahu bunga kader ikut ni kurung mat. Ingat kasih ni tak sungguh lo, tamau nado, taman nak katak bagi sah tak, kamu cuma katak bagi kutak, tengah katak siapa bagi kutak, tengah tamau nado tik kami lo, tamau nado ibu dah sedun, kamu tik ibu jawab dia sejak buka berdepan, ibu jawab dia sejak matik kami ke kaki si madak suci juga doa. Ibu jawab dia sih itu kami kacung aja kudu dunia juga doa teman ibu dah pada dia sih yang. Tama orang kamu tima ini ya gunung tiksuni. Kamu tik aku sah suni kita mau nenutik kami kita mau ibu dah pada dia sih suni. Kacung aja kudu juga doa suni teman ibu dah pada dia sih yang. Kamu tik kedu akak pada si kau tegilut. Tapi kamu di makangan itu tak pun. Niuk ya kalau aku malu kata kau teginyak lo. Tapi acik si berdia tu nyerang mati. Sabik kau ing makangan waktu nga. Pekati kau sudah tahu kau jengit tu. Ungam mutu inak tu. Tapi ibu jauh ni ada ni nak kau sekolah ibu ngah tapan. Saya kau makanan ni lekat waktu ngah acik si berdia tu ni ada mega makan. Saya kau bega subuh yuk kau bega elang. Aku sih dia mengmat. Tapi mana kisian saya ni muda bungan ni ugi waktu. Saat cukup temu sekolah ni mega waktu ku. Tapi mana kisian dia orang mat. Tahu nggak sih ni mut ingat kau mega waktu ngalu. Paham bagi waktu ngah eman kata kau tinggal jum bagi akal waktu ingat kau bagi waktu ngah sih ni bagi akal waktu ngah. Tama ngah cek rukshu kaim ingat kau mengilua waktu ngah kata waktu ngah kata kau tinggal jam makit ngah. Kata kau mata berkata tua kama teman ni mak bagi tak sih pun ingat imik pada lagi waktu ngah. Tahu bunga bunga ingat kanan susu gak langsung. Asyik dia ingat kah dekat langsung. Imik pada dia dekat teman nasi pun ni ngah kerja kak. Kaki biksa ngemat. Kata kau dekat dia mereka. Teman imik pada dia dekat bunga kader ini imik sana ingat kau dia nasi susu gak langsung. Teman ibu dah kau yok. Apa tu jaga yang mereka memang suka cukur juga doang suka dia jual tu isi magil aku isi kekak tu tak tahu sekarang tu dia tahu nangat ibu berdia yang macam tu mangan aku tak tahu si tari bonita aku tak tahu si yang mata si mikta aku mata bertahu nangat tinggal ni ni mana. Aku sih kalau dikecam makin aku tidak semua. Aku tak tahu sih orang mesti sih ketahuan dengan ibu dah pergi aja. Tahu bunga ingat kau mungkin asal bunga aja. Ingat taman itu kerja yang beli tu tahu na ibu yok. Aku lu aku ni tu sah nama. Cukup sih dia kalau aku ngaku aku gitu aku dulu. Tahu bunga ingat kau miak suka doa sungguh kata kau dekat jam mari kilo. Tapi kadang mega mak kata kau dekat mega mak. Anu kak, orang itu ada orang sedikit juga kau mai mau dekat mik. Taman nasi pun ingat ingok pada lagi aku. Taman nak kader ikut ni kuruk taman nak kader ikut ni kuruk taman jadi yang gua luang mat. Tama ang ingok padlian dog ibu dak tok taman na kibya pikkel wa mudu yuk sa yuk apo ti badlia yuk tau nang ngatab tok tok tau de yang mega isik ke ke ja tok tok tau de yang ming mata siku mut tau nang ibu badlia yuk mutama tumung si mik tau ngin ni tab ing kau mi yak mega mata ing kau mi ken yak sik kidung tai men to kagli ga waktu ku taman na kadarin ingok padlialdugo sibu na kataman na imakungin niya letarak sung kakiyon nangin naman.

tukuru tan na uga mari yemon hakika adda bik joxlum tay ken hakillagama akchu dabba ora xemawo qimmekke ibu yogalo aqpata ubanga qanu engillagama tayman na chede daxemawo dabba hakigama pikatiga tawon tuxtuda bik joxlugo yemon akso bik joam magalxunga Inyo ni ada ngan kata pakau juga lu aksi gua aksi gua berjuang mereka dok tengah dok tu dah berjuang aksi gua kisah gua tak kayangin nama kisah mesti gua mian kayangin nama saya bing berjuang nanti gua sih jaga kisah ni sih makau ngetiaram. Kami ke ibu jauh ni aksi gua cia aksi gua tapi ibu dah pergi ayok teman ni ibu tak kau dikasih kau mana ikhlas beli yang mata kamu tikat tiksi beli yang ini. Kami kita waktu tu nak naik tak pakai tapi isu makak tu yang mikuma matak tu jual kau jaga lah. Kesian aku baru jaya ibu jauh janding itu. Tapi kita waktu tu nak naik tak suka pakai tiga tu tahu mana uti musa ada nak ada waktu ni unga waktu ni. Ujuk ujuk itu nak tu sebab. Kaili tayin naksun lukim mikita ba apokta wadliya silak puta matumunga ibu wadliya yaman. Ibu utako dikanaig di wadliya ngin na kami at tiksi wadliya ngin na kami ikkukta kasu ilaktaan na kimi manailangan. Apokta wa silak puta matumunga ibu yaman. Ako bibigjua makasigi aksun itaba. Iman ibu utang naik di luar ni kamu nangis juga luar satu kurung makin mungkin nangis kalau luar mata siapa kamu satu main nami. Aku bersegi aksi ni anu tabunga isu bersegi aksi ni zaman ibu utang ibu yang elang. Tapi semua unik jika nak kau yo aksi ni tahu nasanya aku unga segi jekut nuting mereka tahu naga ibu si kadang mat. Kami mekapiyaw ng isang aksuk tiliwit pagkatiga apote yaktul talakpo tapo apote yaktul kadawa kadyo na nga ujaw sing migami uwan nun sa atuko reakto sing mga matakim mingit niyodlo ni tayo tayo ka idyo ni kadagay na konang man kimingit katangin na siyong aksuk tulik tapo nga uwan nun apote tulik tapo pangoklo ni tamaw na taman na kanigaya ka saan na kulong mapangoklo ni kailyo ni pisugbiksaw ng mataman taba kakin na suksi mayaro gilakati kuya nato inalduan at takalua bugli ilikasi mo yuksaw yung angayok katin ni angayok ilain tako ni nga ilain nang ni ilikasi mo yuksaw yung kamu tersetik kau dengan kau dikau kesunat kutak tamang menjaga di gang mata ibu tak ibu cuci nak lagi mana orang yang ngah kau guru aku nuk unu dekam itu unu kuni coba nih dalam ni aku nih nyuna deh itu tapi kagak dahulu tu kamu sekat tak teri tapi kagak dahulu tu pisa kasuk gumarang magitaba taman na saan nami akit sikuluga doang mat kabaktit kasuk si mayaro gilang magatik ko nusuk padliana suklutik ko akit ditip padliana sukluku taman na siku nusuk padliana suk si mayaro gilagatik ko kuya nato yung nakayang ngwara ka doak suki upang ala ko yan ato yung nakayangwa na kalawak suga kamutay ka at siksing matik tayo may tamato mga ibu ya ako yung tutik tao nung adliyo ting matik sa ato ko nung mitaman ibu wadli akaw mat so at ching ikalo ang matik aso ila pisa kasok si mayaro yat di kumasawad nung alo kimeno aso ila nusok tutik ko pekta ko kakita ko rugi atik ko pita ay nakatikok taba kakita ay nakatikok masawag diwak nung ataba
macam ni kalau ujar dah susu kaim imaksiman itu tu kau dah. Ujar kau ni kalau waktu imaksiman dulu tak ikan ni. Kepiah sebut jangan tabban ujar kau ni kalau waktu. Macam ni kalau ujar dah susu tu kaki si madah mak. Si waktu kau tinggi mengalun ni susu kaim. Takkan engkau kena kau madah kerja ni tabba. Ai beta kan ceng ora kau gulang mat, takkan ceng ora kau gulang mat. Pegi aksa ada jangan ikut nugli, katibat dia kau mataman ibu dah pat dia kadek tu ni katibat dia aksa ada aksa ni. Tahu nunggu itu nak semut, pegi aksa kau ni tu nak tu gulang, pegi aku kasih dua mut, pegi cuma dua mut, tapi kan ni perku akhir kalau cuma dia aksa makan. Tapi takkan orang kaya setuju nak rumah tak ada orang mat, ubang hari, ungam muka ni juga ayam nak semua. Kuang nak tua lalu dengan ni jangan nak aku, kau ini magakit, unu tak sunyi lo. Kau yang nak ni dia ubang apa ingat dengan apa ketika di tanah itu maksudnya orang masih ada tu ngan nak bagi ayam nak semua takkan orang. Aku takkan nak marah juga lah. Tapi kamu tadi kakak itu orang mati. Pijun nak situ orang mati. Tapi kata kita kak isu magitia orang nak situ. Tunggu nak anak pergi yun nak aku. Anu aku kawan ni atau ini dalam mata. Angkat kamu aku dah lah sama kamu. Tapi kau ini buat waktu kerja kamu. Satu kurung mata men. Usir dia kunuk. Nang yang nak kenal ni ada seni men. Atok sama kita balang nak tuk saya juga lah. Tapi bukan tuk si balang kita ikut nak tuk dok sama tak pakai iman. Tapi yang mana orang nak perkuah kita tahu lah semua orang nak tahu mat. Tapi mana tak suka di dok sama aku ibu jauh kasih dia dok sama kamu iman. Tapi kau nak tuk saya tuk iman. Ini orang itu tuk kau dah di dok sama kamu tak ikut. Pitakan itu kalau orang terlunga, pihak tiga uti tak nak nak tu saya orang sama juga, orang kami kata bau guru orang terlugi. Kisah ni pun bisa kau orang nak amat apa. Tapi semua nak orang sama kita pun. Tapi nak kau jiwa orang tiga begitu orang sama mereka. Iman pun nak setiang itu juga. Pernah sini aja tu nak tujuan ni, biar tu kasih doang nak, perkuah kerja dah tu nak kerja kuat. Tahun nak terdakwa si mengmat, tahun nak kau jiwa dah tu kita dakwa si mengmat. Tapi mana yang ada, ukur kasih tu kita dakwa. Tapi mana kau sih waktu tu kau sih ngah kami, tahun tapi mana kau sangat. Piyo malu akalu ka ang amigo, pero aki magtutukaw lang mata. Iman na. Pinaksin niya sa ato yung nakitilugo. Aksyo ko lang na. Taan na piyo kong itlang mingman. Piyo ng itlang mingman na nyan na lang ikaw tigil nyo nilu, ikaw siya magtutukaw kami. Taan na kawajibahal ako tigsaw kanyaksong niya ang man, unik ka siya yaktaka. Suli asyanik, dan nak mengak dulu sudah kau yang majenik atau dok si majenik unik akan nang yang megama. Tapi mato asyik agut aduak juak nungau geruak tak kuning nang yang nak tu meju sekali dok si majenik. Amalu nang yang nak tu ni unik kata aku dok kung dia ama. Tapi mato tepan ni tuang meu tau berkata tuang meu tau berawat tak. Pan sinakang itumi. Aukang ni tapatwa kibada watigo. Aukang nasuaklo, aku lakpaklo, kangit lakpaklo. Aukang ni takuaping asut. Asit titul di sakbao nakaktaw na yakong mata. Sakbay takuaping asut. Imakotitwa kibada watigo. Uki ukun. Tapi puyong nang itu agak sila nama itu agak angun asyik
tuarilloti kutamak kuning ada ilan acchanik. Oke kumau dekat tak pada orang waktu kudu cemani apa tiling me. Ammaluna kudin. Sila nama dia tuarangan. Aku melak pada orang mereka teman. Ingin kena nama tidurin. Ingin kena nama kau jema waktu kisah ni cemak kuangun esokatang nasiom. Tapi madik kakaring meuta kada oksimang mengmat uwa gudina uya gurung meuta utiljuta kakaring meuta uyuta kua ingat inyo syuktu kami uwa nila yung naksaw kami syukai ma nikula oksimang matabunga nunatin yun kano itaktong mga syukku yung kilwaktu ko tusulikaw tigit siya makila oksimang migamat nikukung mat uwa ngatak tayo nikukuyak yakadaribunga Asuila, sinik terak tuju ko kaung mat, angin kasing mat, kemuk siok kat tegi sigi ada aku semaya. Ingin kani kita ni, si kuat dia kat tak sone. Ingin kani tu si jaga angin macam mana si kuat dia kau juga dah si kuat yak perlihat, si kuat yak pak sone. Ingin kani kita makutai mana si kaung mat. Tapi ingin kani tu si mana sone. Tan aukar nak aku sahaja tiku. Siku si mang macam mana siku umat. Saku juga doa sunat tamaun asal aku bukan yang jah. Ingin kau ni begitu aksan itu kau ni jah tiku. Nak aksan ingin kaya karung mata aukar ni ingin kaya tu ada nara nang aksan. Jupit jarang mata suakai masa ni lagi sahannu. Tabu na tabu aku nanti kupi katiga udak siar dah ya tak suak mengmat. Kami tak ku abis jum na suka aku ni. Tabu na saat ku bijuah tak sunuk tu tabu na udak suni mana makudu am udak ingat cuk sahkan. Imana mau waktu ni. Cuti berlia yang kita makua ang mak berlia cuti eman udang ni nang menyukatang cuti kah si kurulak si matlangmat amatai ku nak bisa ringin nama kita mana ni kurulak si matlangming eman nama tu aku nak cuti kau dikit jam ringin aku kurulak si majuk ubang aku pun najangit jak tu ni juga tu aku malu sama aku pun asyik jak tu kata kau dikit ni aku juga Atta ta sunga akti da akti ma utlakpuk kamuti ingyot kimaga guni joon ni iman na. Katak guni ijaw kao tigitya makin yakko da akti matlang. Matamag kwa tamadja. Nangiyang nakto kao aktut. Ingi ka na kao aktut. Udzak suktao katakya kao aktut. Tamag ko nang uwati ni makong naksaw yunit. Ammalupi ya kayo padlili sa aktunit. Kikutoy nang nilag man tay sumaniw rok to maliman inaw na sa rok suti ilang ipila kayo di tayo nak katak suti gita magkunung ang na sung nako yung nun awlak si makatang nang nalo ikanaya kaw katari mo amalo ilin niya siya katari mo tamagkunang isyo na kaw di sa kakatang ilang mata tamagkua nutakaw do akong nertsugalo magkukto do akong nertsugalo at Ang una sukat tak tutok kau ngicut, ikana yang ibing mikcut. Ang una sukat tanya ujak tutiu niak mata mana suri. Tama ku nang kau yang majak seukan nak ya kasak pok taman nak ingat kana kau yuk waktu. Tama ku api lu waktu min. Dah malu. Upeng ngaksa padliar lune, persekat terak padliar lune, kana kat terak lune lu eman nak. Persegaya uksilu nilu
natjaqadam nang meni tabanga pigiaqluni natjaqadam nyasan nang meni pigiaqluni taiman nanya dang nang masila ko yuqatterluni nuwayaga yuksiluni lu taiman nanya dang meng mat upang nasak padliana ni madiglugo taima aputaw de ko tiktamak ko inga kana kaoktut atinga aming nit nung padliana de ko tik nangayang naksakatigin niyang mga mata na magkua sudlo ka uktun aw karne yung ityo garoan aw karne yung ityo garoan lo inga kanay ta magkua nangayang naksakatigin niyang nangayin kawayang matitakaya katang migatigo ta magkua ang una sukto ko tigi badliaya bun ang una sukat taktut ta magkua ang una sukot tayo niyang ityo garoan lo no tumakatirak padliya katang mata sila tiyawa katirak padliya ni nga ulluk nga katakon na padliya ni nga maligligo ang unasuk tila kayong ityo galwat nuraw siyong akatarlo ting ikanayang ibig mitigot dahil man na katang niya lang mga mata tamag ko nga kawa yung matitaw katang niya akput nung nakatigay ng ityo gut ato na kawa yung matitaw katang niya akpawut nun at ilok ko singanik kawai yung makati at tayo maigluling mo daw sa kama igluling utaman na kanigi yang at inga ka nakawang nangit kawai yung makasakit ang matang nun akata inga tabut inga ka nakawang tukutiming na kawai yung makamang matatamag ko nga kawai yung makasitigot ta ikayok siwa alak tuwa kayak tugot tamag ko nga nupag tukutitinim taman na kawai mayaukan na kudugo taas si mga nangyang naktumot aputa katilaw si majusin ni unikaw sa kasakak ko suri asyanik unika ka nang niyang migama taman na isuri daw kagdugo unika taka tayo masuri piluak tumik kawai mayaukong miyaka man na tayo mamana sukayuk ko katilakata namutuin yung asik tumungaw ko akto katakon na siluta taman na tao kao yung mayakiyaki akang miyawot ang una siyong nangyang nak tumikatay na uyang nang mat pilo akto magsinari akataka siyong nak taman na nangyang nak tumikatang nang nakpangong mat tamani nunatin ni inuin nilag nunangani manilin nunatin ni igluring mi ukak jauh yo kalau sungguh mat ammalu kaju jauh yo kalau sungguh dunia ammalu eman ayuri cerak cut piau sungguh dudik ayuri cerak makerak cut masang mut ubarone imakangi mut sunak kuda kangi luamut tamu ayak sakangi luamut kisuk kangi luamut kisuk kuda kangi luamut tayo man na ito kakata sa ungong man. Taman na tao kao yung magkanariakang migatigo. Aod na kataktugod. Aod na kataktugod akaktugod lo. Kuya na, kila makuro niya kaluwak lo ni. Kanit yukurong mungaw niya kaluwak lo ni. Kanit yukurong mungaw kaluwak lo ni. Kila makuro na katilang mamahan na ululumiyoyok. Tamag ko nagsakataki akaktugod pili waktumit. Ukuang orang waktu tebak nak sakat teriak orang waktu tebut uang ada kau yang mayakut supaya oksu tak sakat teriak sakat tak supaya oksu canganik wagalau galau aku ne udung mata siung itu oksu atau aku ne atau orang nak yang mat supaya oksu si matu yang itu nak sakat sakat teriak waktu amalu sabi ki khattaga khartun igluri juta junnaq duga yaktumik kisudag juta yunna nang matan sabi kisudoy nang matoron nang nakimullo igluri on nang mullo tamak kuno nga tan sabi atoy nyaw yaga khamman tayo mga di maklo nak sakatay nyaw yaga khartuni ammalo adlini tamakwa ingo kayo.
ingkau yang nak kata buat dia ubahkan. Adine imana unu aksi si kadek dune ayu di kadek perdune si kicok ubahdune ukar jauh kadek dune kaju jauh kadek dune jone adak aksi mangun ayak tu tak kuat. Nadiu ku mangun nak kata kayak aku tu tak makunungan upak dune. Tak kuat pun kau tahu aksi macam yang hangit tu ambaru. Nijagi nau ya kata ya kaktut si kutu kaita macai nau ketang matata mane jinu natin amalu nuna kata ingi tangalu atin teman nacuk sah mengmat si kutu kahang itu kalu adu nijagi kata nau ya unak sutik tasak kaktum itu nau matata mane jinu natin ukur kaktum itu.

Jung asuk si CBC tutup imit nala tu si tanya ngopo bunga. Ulla mi ay panganik amira yaut 15 2026 ngundi lego. Sekhi ngoyo le 3 year fine ngoyo la pitok. Ulla mi suli 4 dialerit abatit makgok. Akaroy na si malik mata. Suli pigi ang alok ni mas CPC tuttavik. Pigi ang alok tuve ni amirey out 15, 1986 ngutilo. Ullo mi amirey out 15, 2026. 4 dialo yak karoit. Nalew naksiyo si maliang mi mata. Suli inuli lok din ang alunit. Pigi ang alok tuve ni. Hay. Hoy, ullo mi nala lang ayabot. Tusagat sak ni kwak ni ulak tumi sakhiyuk. Kuni uhalok to dilu lu kasi tak kaya pik tu sak sao lang ayok ni wak ni ulak tu ni tanda lu isu dim mipat ulak ulang okain tok idak si malok to kain nama jui tak kua ilin ni adit katibik ilisak ni ligajik kuni pisi mat sutit ilin ni adit sinik mit pisi ma jui tak kua inui ilik kusi ngano lingayumik ulayu pilok tut amalo ani tik diluk uhalok tulang amiyuk aku ni kalau kalau akan diluk kai wala ko si lima riyak mi uha kai na kalau diluk kita ko ilain na nga tu saksa ulang ayuk suli inwi ilik ko singa tigut inwi khaw yung maya tu hangin ni tak ko pikuk duit nunavim mi atuk tau sung riyangi Anya siu tiu tutik, temani ilinnya diciu kahat temati ulayuk lo, anilo, asingin nilo uhamitilo ko tu saksau lang ayuit, ilain nanga tu saksau lang ayuk suli kayu silak tu mekaupat kanuinga kuda tu saksau yang lelak mesuti ilinnya tinggi. Uha, unasi kena mimati ko a pikuk tuli mari yakni amalo sunau ningin nilo daya ko singin lo amalo sunam atuk tau suvin yung mangat unika tiloi tusak sau lak tweet sulitan na isulim mipat tusak sau ticiri ang alang aribonga tak sapin ni makho kasani 2 minutes kasani tanaw na sep amirey out 15 ngutilo ko 1986 ngutilo ko tana nipili ariyaw yang alak tuwi ni tutavik suli alito hari ngutilo ko amirey out 15 tusakso ko yang asimaninga uhay haksuti William Milo Ali Milo tana isulim mi pat uhay hatiha kung nasilak tukay narifo nga Kaibol lagu siu hitik ka riyanganit ali koatamik. Suli unika tilo hanwi linga hatalok si mamanga tutavikut. Unika kuta tilo go at jiringitun lo. Uha tilo go tutavio mitsani. Pingyanga si maningani ammalo hanwi lo. Hatta si maningani asichitok tilo go. Tusakso langayok apikso yak mitilo nga. Takut tak kau lama itu saksi orang yang itu tapi mit sulit. Pipa leher lagi jibo nipilio kena kalau aku mesti kau hap pangat kanu yang ikut dah itu saksi di laku ilan yang itu kalau aku. Ahai, wai, aku alisilin ni ada kau hawa bisa kain tangi yang nasi mau lengan yuit. Nuna bimino

0: Lag Margaret Metcalf im gatil lugu to ha ha kabut manali ilagila octavut to ha kau gerne lat mi yok tamnali ublumi to ha kau gerne lat tok kangerlinar me utaw la qimayu seller me utak saja ubluni tamna jan tautungi unikatil lugu to ha ne alikabut
1: itaema sibuldu tinanga ko ata ata gana nang meuta ora nang manga samani ai wiling meuta lare wini waru ata ata tiaku karu ta ko samanga niwaktini tiliya walian ni kung mata ata ata ga sibuldu me kinga ne la ona sani amma kimmerum mut nursuni takana ne ilak tiluwi uwanga inulak naksunga ni tema obonga jan tautung ebluma unanyung ma ta ta kapsunga takanani kimme gomme leng ha ba una ratayo takanani inulak naksunga amma kingunia asian nulak nameng mat niwertine wata wara mata ta obonga ta inna kongo me ate kala oksima bluni nubigi yabut mana inuk juang mit ada kapri tau lak sone anak-anak gay inuk juang orang umat anak-anak matu pek biatain na inuk juara aku tau lak sone inuk juang mit ada kapri tau lak sone takkan na awal aja berdia bagi aku lak sebulu tay kene itu tak nasibul depani awal aja kok tu nga ubengak mana ubengak siapa ngmatet tau tapi cuma ni nanti kak tu mulu buat ubengak siapa tu cuman nak sudah tak ada juga angum mikta tapi kan yang mereka tu kongit tu mikta bukan nak mereka mulu buat kita ini bukan tinggi belum ni kak si mayok siapa tu nanti siapa nak mati tiki satu orang mati so atau cina orang mati kemenu so kami anak si tinggi kopi nanti orang nipinga suni using mati tangan ata raga makhoang nak saudin na sukta raga gula aku makhoang ata sukang na kakang pe kata makhoang aksone kaya na itu ilik pelja raga ma ata raga makhoang aku blu kaya la oksima blu nga tana aura ini rasa aku amma tana bukit tu ya aru ya aksone nona na yuk tabu Inunna uyaak takangissuni luunni uvilu innaaluuna sugila oksimaakku uvilu kakattaannan makkai tamanna tuapakuru tuapakuru kiyaksariyakaruanga uvilu innammaakki upluku aulajiyaka taimanna ittuksaungitsukaru nuna uvami nita makkasi ullakpaami aulajiyinnikka kittuaktaktuarumut buiguktaktutukaktuammakiyaruugama amma Ila upang ang mga yuksayo, umiakuruk taong matitaak ko at unik. Umiang nga ulong ima ko nga speak boat, unakaktaw katalap tunitamak ko nga. Dahil na pa kata, ila atataga ikumakaktunod, umiaktakson. 3 hours pa ako rung nik, ikumakakson. Pag ikumarik palo araw, tusang narabdugo, pigi na araw, pagsuguro, ubam ni awray lang. Itaksimang luta, kawisit sa kayo nga. Kami ikut marik peruklah tu saksau yuarol. Sunau peting mesok, ting mesok tak kasih yuarol neng. Tapi buat ikut marik kang dega kama taip suminga kuru. Tapi tu saat tu aneh le kama. Sunau apa? Tapi na ikut marik gaya na ararang neng sunga ikut marik mesok sunau ting mesok rutan atau tekuk saw kerja raksun. Tapi tak tungmat, tama kung. Imak momen mat, takkan orang ni boleh mata suka malika takulu yang nak. Tapi nak tinggi suku dikit meja orang nak tahu mau lagi panak semua. Niung mata mau masih jamu taman naru sewa yang belum. Aksa kurung, aksa ngua kurwana orang dia kurung mau kok tu. Tiga orang nak sini orang kati kuping ngua telan mati. Berkata orang nak sini. Tamana saya menafsaru, nak awalnya yunyer tak butuh karu ke malam. Amma ukiak sak makwa sheeps nune arta um ablu digli new work ti vekhota tiki pala ona mata umi akbi akku tiki shuti tekhe shi bekhara ong nikilar makkai tokuta toku sakta ablu ti nakikshari am ablu ti tai kosawa ora koktu vini sheeps toku sakta yara ora mata pila umu tokuta akattak shuti kapya solo ke mutlo kaya ora yiti gira da blu amma pisere un mata kick shout garo aro mi ilo garo aro mi agliti ne ko ma ga tara ma u opti ne ora yiti blu kama ko takana ko ngo ne akta ora mata ipsi mani man inu jo no mi kai ya wa da shon anana mai ga tai na tu ko binga go inu jo mi ata kha ko ti Tamari Tamaka Anigoksimara Kilubi. Our regular Mugoki could attack a hymn of Saxony, Nunadi, Ashing in Nungaran, Matasa Tiagata, and the new Tira on the Matanani. Nadia Nikia can't sorrow me in the coffee Lubi, came of Saxony. Taking out him around a sunny tiki mat. Tiki mat. Tak sih kalau asal juga, ani juga ada waktu. Ibu suka satu waktu. Tahun naya baru kecari bank, tiki utin yang malu. Kerja tu baru mesti ikut kata yang baru. Kata yang baru sama orang sana kalau ang maksimal tu suku tak boleh. Nui itu waktu berkhasoni, tahu tu berkhasoni. Iluan kata yang, ang iluan ni kita waktu semua mungkin kata yang iluan ni marah dengan. Saya nak awal ini luar biasa. Itu kalau Ahmad tu kanukkan awal ini luar sama. Amma awak mahuk saya keluar. Awak tu kumi aku tak ikut tuar rumah. Saya nak ada ramah. Nukat sahaja nak sini. Nukat tiga orang nak sini. Nukat sahaja nak sini. Saya nak kereta. Tapi semua kereta. Ata ata gim maksud ata ring malu, saya nak kaget tak tim muka tahu mahu. Saya mula tim muka yang apa, ila cara umi apa, kubu yang mana aku mula apa, saya nak kubu, uku isan aku ata tengat, tim bisu kaga yang ila umat umi aku usia gaya kade tak si mung muka tahu, tim muka tahu kugaru apa tahu, tama kiti aksara, kanu keangannya. Nangi aga melu umiangga orang matai lah. Kaya kaya binya orang keruak. Karena umiang me sinik tani gumelu orang mat sanggup tak ingin nafti guta mata umiang me sinik terak semang mat. Kui gumat nangi lah umiyo pingi giplu guru tamai ni. Ini time mak. So katim mukap tay lah timuan itu apa? Kaum mak sarang mat umiak. Nane saya mengata kau yang menerak semang mayo, kau yang memerlukan semua uang anga kisang nak sakui orang dah semang mega mata aktu arah filigo. Tapi kan ini gayung itu jawab tu, jauh katim musa ni kura jawab tu, naro nara kura asuni. Tapi malu ukiran uli jauh mana dah. Tamakko usegaru kupi aniksi marita umata tamanga tasi siku walia raksotik lu umata nunamut tuktu nasugi akpalda yaksota nunamut kemuk saksota ilaitiku ahudla aru kulida aksima gapta nukagaru kai narusakia gila uktaka anulik nukagila uktakaru agaru uvagu iluikka upluta kemuk saksota takpaunga paaltak mungo tak bangau lagi tak, tamau sokan inuk siaga ngap terutang maksimal tak patut tak, tak piku mukadam muka jisu lagi tak, tak pika ni tak susu tak, ukiran karang mat, tuktur lagi, sokan tuktur lagi kat terlagi tak, kanu lebih bang mengat tamau nak meluna lup luta, berorang nasuaruk patut tak, ak tak nak nasukiak sugilu. Aktor semang itu ni tak kuat dari aktor ni, ujar nara orang aktor ni, sunau foto saya mana, malik sang nama yang uruk kerang ni urut. Tapi tak pangai la awal dah apa. Tapi kalau ukiya kuru di lugu suri, ane ada kasih juara waktu. Tamak kiti ada sultan, anu kasih bulat paulu ni ukuaru ni kata orang putai na, ane ada mat. Tapi ane ada tuaru mu atas agaru tikis juga paulu ni. Tapi bu, kimi karawan itu, sokai kimi saksun itu tikis mana saksun. Nuka garutan, ane ada zakami. Nuke waktu berjaya juga kau tinggi tiaman. Tapi waktu kanu kemuksikut, waktu berjaya beruni. Tapi baru kini ane nuli agalah tak garutan nukko yo, sakia garutan nuli. Ia tamak kek sudah garutan tak kopi ada saru aksuri. Ane ada zakami. Tapi nuke waktu berjaya ada saru tiaman. Kekua, kau kita tu nang yang tuk sayu garai, aku dah itu makan ni. Tapi semua nu ke orang nak tolong mu, bila aku mangga dah. Ayok nasar aku semua, nak ayok nang mat, sama luk tak tak, pisu ye kalau kecil tak, saya mana orang aku semua belum ni. Tak kau nu tak kau sama kik. Tamak kiti aksurik, tapi kalau ane panikila tak amma, yang negatifnya ulu nukie orang kata kiti aksurik, tapi kalau anurik kita kotunara kuno takangit, tamak kiti aksurik, tapi nukie orang kagaro aksurik, uang atau pisung ni ayu lakla kalu rasunga kalu agusunga, amma tanah tunara tapi mana kya. Pisung nak ayuh lekak lara waktu tak, ubah di tu nara lawan dengan dia nak turuk kau garuk tu, naya garuk kau, orang mengawal ini tu, tak kau ulu yuk pilu waktu ni, luke kagun ni tiada waktu mama, ama ane tu siang ini nali waktu ni, tapi mana pun ni, uki akta mana sokam, ilang agap tak. Pimak lo akilu arak sama juga sama ngat tim musak sama buta. Amma tinggi kau tak perlu ni ikut segala kata orang sana. Dan umi ngang mat. Kenyalu gak orang muda mana kau ngagut usik apa iklu ini dengan emma. Ok, sama ngaru tinggi kau tak suka kubik sama emma. Sama ngaru umi ngang mat. Sama ngat kenyalu gak awat tak aku sama ngok sok kuga. Pelajar dunia, kini nak put ikut arah kata pelajar tu. Tapi anak rakyat semang mewujudin nak. So kalau mak kata kau terimaan iman ikhlu ane kalau si tak suci kubur tega dunia tu. Ikut lek ruang ikut kerakyat ni kisah ni. Tapi anak rakyat semang kerakyat dunia ane ikut sahaja dunia tu. Aku yang mahu mengapa. Sedih dia menyerah doktor, tapi nak anak sah ke doktor, yang dengan itu sedih memang, yang dengan takkan orang jaga kerawak si magap ting, jaga kerawak si magapku, uang jangan kahwin tak lo, uang ada, uang dua tu ni aku kalau rawak sudah, tak kiti rawak tu kerja. Makuk turun, angin cuklu pakai ni elah orang tu ni. Angin nakal ya elah yang mengmat. Tapi yang turun mukai elah yang mengmat elah yang sudi. Tama mana ikhluri agit kau sudah sokai macam sedia. Amma sedia muka tak. Takkan ni ikhlu elah pura. Kerja timmu gomak nak mengmat. Ikip lupi tu, ijarai ikip lupi tu, kemeng itu sokai. Tamaan, timuk kapta. Ijarai aku ni nak kangar awak mengata orang yang istimewa orang ni. Karena, nani kya, picture tu, tamaan, ijarai aku lupi kiri aku bangun ni ani, ekal jadi sunat kay tu pekhatang mak, tu peksi marah mak, kay kungar aku suka. taikani siniktak mga aptawaro yung isuma. Siniktak kokso sa tapkaro mag-ilaw akpik talokit akpik siulokit takso sa bilaw mata. Siniktak kok, siniktak kukso araw karakto lupa. Ang maingi karang may aptak. Ano ka ang madlukya naukokong kisakso ta. Takana ni kisaksi mabuta. Tama ang pagnaktunuan at ang iyo na ikakayak na aksota. Tagpani, awlat siwing mi akokro. Umiak mi takuwakta. Tagpungat, ognik suti. Sunaw po tako patere, hakurugi tamani, awlat siwing mi nang mata. Ila tang maksima yugalo ilupot tau kya. Tagpani, ano ka harak palyari nang mata. Sama mga kingok pa kaya kandang suta. Paong aktakto araw lang mata ilaw. Paong aktakto araw lang sumakko problema. Ikmig bigo rin magkua ilu rekao lilak sa mga mata. Dahil ka ni ublil ila tiniktara ako bluta. Tama mga. So kaya pag nagtuno ikakadlagi ak suta rin po. Takwa patere igluligak ni mong ngaw yak suti takbo ni awlak tak suta narek pukya awi padliya sige akapta kuya suk suta katilaw nipti putaman na kuya suti gitu inakto yakara suku narek pukya tsunami kaya igit jingman tamang umiakangan. Tamakko akito ka taksuta igit yung naktarot tao yung katalag aktif. Naniko te karora ko pagsuti igit ayo. Suyubini o yak medyo ko tagbo na. So ka umasigil sa padlihan at sinipi yun na padlihan ko te katakon niya karora. Tamani, namot ang mga tao na yung diplomatik na kapagdo po kaya nabuha na. Namukya tang maraw ko ta. Tama nga, so kaya ako yali akparagap ta. Tama nito, kigyo kanigila parwa niya kokto, sabi ka tatko, kugyo aming nga to, tingi kakao tayo nga to ta, nigyang maokumit suti, ming mata. Tingi ka to yung nakasugat las, winok kang iso taro nga to, sunaw ba ikumakot si man na pili. Ipumiyara ako si Mang Milaktiw. Ikumakitak si Mang Mga Ata. Kawing nilin. Tingin ka ang mat. Tingin ka ato. Ikumariktok tuyang itibla sa yakaro ako. Kanwiling nilin tiglo ang mata. Ammalo. Kikinyak to siya kaking nunaro na rao na sa mga. Kahit gumitamaan at loro. Akbiya mo rin nat ka. Tapi ikan itu juga nang nangun nak tahu ni tapi ikan ikluk dia kerawat. Tapi kita orang orang tu lupa ke aku yang marah tu tak. Nanti.
0: Ila. Tuhan nak ikan nak tilu tiada bicabut kip mikmat. Tu saya eksamik tu halau kapi mandau juga. Tu saya eksat. Akagut tuhan kau ni agibok. Mana pian nilau nak megapta mana halau tinik tu halau mayuhi unukat sakit sih.